0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah